0: Ramayana FM.
1: Apakah Anda punya riwayat gangguan kesehatan seperti ini?
2: Awalnya ada benjolan di payudara. Udah lama, udah ada 3 tahunan. Alhamdulillah udah sehat, udah pecah, keluar sampai akar-akarnya. Ada butir-butiran kayak pasir. Itu banyak sekali keluar. Sekarang udah sembuh total, udah kering. Alhamdulillah enak semua.
3: Enak semua ya.
2: Tidur enak, makan juga enak.
3: Sudah habis berapa botol, Bu?
2: Mau pecah itu habis 1 botol. Terus akhirnya saya tuntasin habis 2 botol. Akhirnya tuntas.
3: Dengan ibu siapa ini?
2: Ibu Mistiarsi.
3: Ibu Mistiarsi.
2: Dari Adirejo.
3: Adirejo. Terima kasih Bu atas waktunya memberikan kesaksian mengkonsumsi Praise Gold. Semoga selalu sehat.
1: Apalagi yang Anda ragukan dengan kehebatan Praise Gold? Segera rasakan khasiat dan manfaatnya. Praise Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
4: Dapatkan Herbal Tetes Praise Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Mas, aku pengen banget ke Tanah Suci, tapi masih ragu, takut mahal dan ribet.
6: Sekarang nggak perlu khawatir lagi. Aku baru dapat info, ini loh Atala Travel yang terpercaya pelayanannya, cepat dan harga bersahabat.
5: Serius mas, aman nggak?
6: Aman banget, sudah berizin resmi, pembimbing berpengalaman, dan ada pendampingan dari awal sampai pulang.
5: Masya Allah, jadi makin yakin nih, kapan nih kita daftar mas?
0: Wujudkan impian Anda ke Baitullah bersama Atala Tour. Nikmati perjalanan ibadah yang nyaman, aman, dan penuh berkah. Atala Tour, travel umroh pilihan yang tepat. Semua akan diurusi dan dibantu tanpa harus ribet. Atala Tour menyediakan paket umroh. Umroh reguler 9 hari, umroh reguler 12 hari, umroh eksklusif 9 hari, dan umroh plus. Harga umroh mulai dari 35 jutaan dengan fasilitas pendampingan dari pembuatan paspor sampai kepulangan. Full handling, jamaah tidak perlu menarik koper sendiri. Harga paket sudah termasuk tiket domestik PP Lampung Jakarta, tiket internasional Jakarta Jeddah, visa umroh, handling, perlengkapan jamaah, mutawif yang berpengalaman, tour leader yang berpengalaman, city tour Mekah Madinah, asuransi, dan air zam-zam 5 liter. Harga paket belum termasuk paspor, suntik vaksin meningitis dan polio, keperluan pribadi, dan hotel Jakarta jika flight tidak connecting. Atala Tour

0: Selamatkan di Jalan Wai Pengubuan, nomor 11 Yosorejo Metro Timur, Kota Metro Lampung. Untuk konsultasi haji dan umroh, hubungi Saudari Anissa 0819-9452-9261.
1: Untuk warga Kota Metro dan sekitarnya yang mau umroh tapi takut tertipu, saat ini Darul Amal Metro bekerja sama dengan Atalatur membantu warga Kota Metro dan sekitarnya untuk bisa umroh dan juga sekaligus dibimbing langsung oleh ustadz-ustadz dari Pondok Pesantren Darul Amal Metro. Spesial di musim baru ini, harga dimulai dari 35 jutaan. Sudah bisa umroh bersama Darul Amal Metro yang pastinya ibadahnya nyaman dan fasilitas terjamin. Info lebih lanjut bisa menghubungi Dr. K. Haji Qudratullah Siddiq Husnan SHMPD atau Gusodik 0878-9213-3486, Ahmad Robert SAG di 0878-6746-1788, atau Bapak Munir di 0813-7901-2901. Untuk konsultasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi ke Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro.
2: Atalatur, antara hati dan baitullah.

0: Eh, Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
1: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
0: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
2: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Joni dari Banjaragung. Pak di saya matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi satu bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat Natura Pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak di itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya, terus minum satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Iring Mulyo Metro Timur.
2: Mau digoyang? Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik. Cihuy.

0: 98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro Indonesia banget. Selamat malam aja untuk semuanya dimanapun berada dan juga selamat beristirahat ya. Bareng Kanda, ditemenin bareng Kanda Tegar tentunya di program Tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Sampai kelarnya nanti sahabat Ramayana di jam 10 malam dan kita baru saja bertemu di pukul 19 lebihnya 26 menit ya waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. Dan juga di malam hari ini sahabat Ramayana yang pengen ikutan gabung bareng Kanda juga bisa aja langsung kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 082129880. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan telepon di 0725421 ataupun juga telepon via WhatsApp ya. Dan baiklah sahabat Ramayana, kita akan coba angkat penelpon pertama nih dari via WhatsApp. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dari Pipit 22.
0: Oh, Mbak Pipit di 22 ya.
1: Iya.
0: Mbak Pipit main lagu apa nih malam hari ini?
1: Kaliwelas.
0: Kaliwelas. Sebentar ya, coba dicek terlebih dahulu.
1: Iya. Mau salam ya?
0: Boleh.
1: Salamnya buat ibu bapak aku yang ada di 45 Batanghari. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat. Pokoknya buat semuanya aja, selamat malam. Spesialnya buat keluarga yang di rumah. Ada gak?
0: Ada, dari ini ya Kaliwelasku ya.
1: Dari siapa tuh?
0: Dari Deni Caknan.
1: Yaudah, buat yang tugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Mbak Pipit di kawasan 22 sudah ikutan jadi penelpon pertama nih ya. Di malam hari ini, di malam Senin, tepatnya di hari Minggu. Dan juga untuk semua sahabat Ramayana yang pengen ikutan telepon juga bisa ya sekarang dari via WhatsApp. Dan yang belum sekontak, belum punya nomornya, silahkan di save terlebih dahulu ya. Kanda Tegar ulangi nomor WhatsApp-nya di 082129880. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan telepon via seluler di 0725421. Dan tadi untuk lagunya Kaliwelasku ya dari Deni Caknan, ditunggu aja biar nanti kan langsung Kanda putarkan. Dan juga kita akan coba beralih membacakan dari

Lagunya Tepung Kanji Kanda dari Safira Inima ya. Terima kasih buat kata tegarnya, selamat bertugas aja. Terima kasih buat Budi di 15A ya, yang sudah ikut hadir menyatu di kawasan Metro Timur. Dan untuk lagunya ditunggu aja, Tepung Kanji dari Safira Inima. Biar nanti Kanda tegar siapkan di playlist kita malam hari ini. Kita lanjut lagi akan membacakan dari via WhatsApp. Terlebih dahulu yang sudah ikut hadir menyatu di malam hari ini ada Belibis Putih juga yang sudah ikutan hadir menyatu di kawasan Punggur. Terima kasih ya buat Belibis yang sudah ikutan hadir menyatu. Dan selamat malam aja, selamat beristirahat. Bagi yang belum selesai dengan pekerjaannya, selamat lembur dengan pekerjaannya ya. Semoga cepat selesai dan juga bisa bersantai. Ataupun yang lagi sip malam juga semangat selalu ya. Apalagi ditemenin bareng Kanda Tegar di program kita Tergoda sampai nanti selesainya di jam 10 malam. Dan tak lupa sahabat Ramayana yang pengen dengerin Radio Ramayana melalui layanan digital juga bisa aja langsung download aplikasi Simple Radio yang bisa didownload di Play Store dan juga App Store tentunya secara gratis ya. Jangan lupa didownload ya sahabat Ramayana dan nikmati mendengarkan Radio Ramayana melalui layanan smartphone HP Anda nih. Jadi so buruan ya, yang belum download silahkan di download dulu aplikasinya. Oke nih sahabat Ramayana, satu buah lagu spesialnya akan segera dihadirkan. Ada Kaliwelasku dari Denny Caknan, spesialnya buat requestan dari Mbak Pipit yang ada di kawasan 22.

0: Perhatian, untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstra ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
1: Nama saya Ferry. Saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3x1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
0: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi. Jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.
2: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
3: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
4: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
5: Tergoda.
6: Tergoda.
5: Terminal Dangdut Ramayana.

0: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
1: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
0: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
1: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
0: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, dewan eksekutif mahasiswa, senat mahasiswa, himpunan mahasiswa jurusan, dan unit kerja mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Masih langsung dari kawasan Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Metro. Dan masih ditemenin bareng Kanda Tegar tentunya ya di program Tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Oke nih sahabat Ramayana yang pengen ikutan gabung bareng Kanda ataupun juga telepon, bisa langsung aja telepon di 0725421181 atau juga telepon WhatsApp di 0821209880. Oke, kita angkat coba penelpon pertama selanjutnya. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo Kanda, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, sepertinya Kanda tahu nih siapa.
1: Iya, siapa yang besi?
0: Ayo. Pak Kasimin bukan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Tadi siang patah hati Kanda.
0: Hah?
1: Tadi siang patah hati jam 11 sampai jam 2.
0: Kenapa tuh?
1: Gak bisa masuk karena kaji Ramayana tuh.
0: Kasihan, gak ada yang ngangkat.
1: Gawat nih. Salam-salam ya. Ini request dulu lah Kanda.
0: Boleh, mau request lagu apa nih?
1: Jangan tinggalkan aku ya Kanda ya.
0: Jangan tinggalkan aku. Sebentar. Ada, dari siapa? Mau dari Mala Agata apa dari Sahiba Sofa?
1: Terserah Kanda ya, yang penting jangan tinggalkan aku aja.
0: Oke.
1: Salam-salam ya Kanda ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Buat kawan-kawanku yang kasih tujuh, selamat malam Mas Budi, selamat malam. Teman-teman lagi di kafe, selamat malam. Buat Tak Petir, selamat malam. Kak Kodi, selamat malam. Bang Hasan, selamat malam. Bang Bi, selamat malam. Mas Inung, selamat malam. Buat Batu Keman, selamat malam. Buat Nomo, kelas buat semuanya aja lah. Gantian yang di belakang. Super spesialnya buat pujaan hati.
0: Oh, siapa tuh pujaan hatinya?
1: Mbak Cemplon dong.
0: Cie, Mbak Cemplon.
1: Oh, Mbak cepetan masuk. Mbak, aku udah masukkan tuh, Mbak. Ya, buat Mas, ya udah buat tip kandanya tetap sehat, semangat.
0: Amin.
1: Enggak asik kan dah tiga-tiga atau teman-teman, jangan terlalu tegang lah.
0: Iya. BTW yang tegang itu apa tuh?
1: Emosi.
0: Iya, jangan emosian ya, bercanda aja. Pokoknya jangan dianggap bercanda, anggap aja serius.
1: Itu terbalik kan?
0: Oh, kebalik, salah ya.
1: Ya udah sebenarnya berikan deh, kalau pulang hati-hati kan, hati-hati lagi. Assalamualaikum deh ya.
0: Waalaikumsalam, terima kasih ya buat Pak Kasimin yang sudah ikutan telepon juga nih. Untuk lagunya tadi ada Jangan Tinggalkan Aku. Oke, kita akan coba angkat penelpon selanjutnya dari via WhatsApp. Ada siapa? Halo, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam, dengan Mas Vidi di 22. Mau request nih Bang?
0: Boleh, mau request lagu apa nih Mas Vidi?
2: Lagu Pelanggaran ya.
0: Pelanggaran, waduh, pelanggaran kenapa? Kartu kuning ya?
2: Ada gak di playlist?
0: Ada dong.
2: Salamnya buat lagi siaran aja, bertugas. Spesialnya buat anak istri di rumah. Dan buat semua pendengar Ramayana diucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dan gitu aja Mas.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali juga ya. Waalaikumsalam buat Mas Vidi yang sudah ikutan telepon dari via WhatsApp ya. Dan juga untuk semuanya yang pengen gabung bareng Kanda juga bisa langsung aja ya, baik itu pengen telepon ataupun juga kirim salam, bisa aja langsung dicatat nomornya di nomor WhatsApp di 0821 209880. Atau juga yang pengen ikutan telepon di via seluler juga bisa ya di 0725421. Dan jangan lupa nih sahabat Ramayana, sahabat Ramayana juga bisa ikutan komen melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana FM. Dan jangan lupa di follow juga ya, baik itu Facebooknya dan juga Instagram dan TikToknya di Ramayana FM, di Ramayana FM _ Lampung. Oke nih sahabat Ramayana, spesialnya tadi yang sudah ikutan request ya dari penelpon kita ada Pak Kasimin, Jangan Tinggalkan Aku, yang akan segera dihadirkan di spesialnya malam hari ini. Tetap stay tune terus di 98,8 FM.

jam 20. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Radio. Ingat Ramayana. Beberapa gejala gula darah tinggi. Tanda pertama, sering haus. Sering haus meskipun sudah minum banyak air. Ketika glukosa menumpuk di dalam darah, ginjal dipaksa untuk bekerja lebih keras dalam menyaring dan menyerap kelebihan glukosa. Glukosa yang berlebihan tersebut kemudian dibuang melalui urin sehingga tubuh kehilangan banyak cairan. Tanda kedua, yaitu rasa haus, adalah upaya alami tubuh untuk mengganti cairan yang hilang. Sering buang air kecil. Saat rasa haus menyerang, Anda akan cenderung minum lebih banyak air. Makin banyak cairan yang masuk ke tubuh, makin banyak pula cairan yang terbuang melalui urin, sehingga Anda menjadi sering buang air kecil. Tanda ketiga, sakit kepala. Jika cairan tubuh yang hilang lebih banyak daripada yang dikonsumsi, kondisi ini dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi justru dapat memperparah atau membuat gula darah naik lebih tinggi. Penyebabnya adalah karena tubuh menghasilkan lebih sedikit urin saat dehidrasi. Dehidrasi yang tidak tertangani akan menimbulkan berbagai keluhan seperti sakit kepala, pusing, mual, hingga pingsan. Tanda keempat, mudah lelah. Mudah lelah adalah merupakan gejala gula darah tinggi yang umum terjadi. Ketika kekurangan insulin, tubuh tidak mampu menggunakan glukosa sebagai bahan bakar energi. Akibatnya, Anda akan merasa mudah lelah dan mengantuk. Tangani secara cepat dan tepat dan secara alami tanpa efek samping, yaitu cukup teteskan herbal Prince Gold yang secara kompleks akan membantu dan mempercepat menormalkan gula darah Anda. Kenapa dianjurkan konsumsi herbal Prince Gold? Karena terdapat kandungan senyawa bioaktif ini terbukti berperan sebagai agen anti-diabetes dengan cara memperlambat penyerapan glukosa dan meningkatkan aktivitas insulin. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Eh, Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akma Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
3: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
2: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
4: Yayasan Darul Akma Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akma Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akma Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
5: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
6: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu, jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
5: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
6: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
5: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
6: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
5: X Natural Pro, dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
7: Mas, aku pengen banget ke Tanah Suci, tapi masih ragu, takut mahal dan ribet.
2: Sekarang gak perlu khawatir lagi. Aku baru dapat info, ini loh Atala Travel yang terpercaya pelayanannya, cepat dan harga bersahabat.
7: Serius mas, aman nggak?
2: Aman banget, sudah berizin resmi, pembimbing berpengalaman, dan ada pendampingan dari awal sampai pulang.
7: Masya Allah, jadi makin yakin nih, kapan nih kita daftar mas?
4: Wujudkan impian Anda ke Baitullah bersama Atala Tour. Nikmati perjalanan ibadah yang nyaman, aman, dan penuh berkah. Atala Tour, travel umroh pilihan yang tepat. Semua akan diurusi dan dibantu tanpa harus ribet. Atala Tour menyediakan paket umroh. Umroh reguler 9 hari, umroh reguler 12 hari, umroh eksklusif 9 hari, dan umroh plus. Harga umroh mulai dari 35 jutaan dengan fasilitas pendampingan dari pembuatan paspor sampai kepulangan. Full handling, jemaah tidak perlu menarik koper sendiri. Harga paket sudah termasuk tiket domestik PP Lampung Jakarta, tiket internasional Jakarta Jeddah, visa umroh, handling, perlengkapan jemaah, mutawif yang berpengalaman, tour leader yang berpengalaman, city tour Mekah Madinah, asuransi, dan air zam-zam 5 liter. Harga paket belum termasuk paspor, suntik vaksin meningitis dan polio, keperluan pribadi, dan hotel Jakarta jika flight tidak connecting. Atala Tour beralamatkan di Jalan Wai Pengubuan nomor 11 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung. Untuk konsultasi haji dan umroh, hubungi Saudari Anissa 0819-9452-9261.
8: Untuk warga Kota Metro dan sekitarnya yang mau umroh tapi takut tertipu, saat ini Darul Amal Metro bekerja sama dengan Atala Tour membantu warga Kota Metro dan sekitarnya untuk bisa umroh dan juga sekaligus dibimbing langsung oleh ustadz-ustadz dari Pondok Pesantren Darul Amal Metro. Spesial di musim baru ini, harga dimulai dari 35 jutaan. Sudah bisa umroh bersama Darul Amal Metro yang pastinya ibadahnya nyaman dan fasilitas terjamin. Info lebih lanjut bisa menghubungi Dr. K. Haji Kudratullah Siddiq Husnan SHMPD atau Gus Sodik 0878-9213-3486, Ahmad Robert SAG di 0878-6746-1788, atau Bapak Munir di 0813-7901-2901. Untuk konsultasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi ke Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro.
4: Atala Tour, antara hati dan Baitullah.

mau digoyang. Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik. Cihuy.

0: Baik sahabat Romaina, masih di 98,8 FM tentunya, bareng Kena Tegar menemani aktivitas di malam hari ini di program Tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Sampai kelarnya nanti sahabat Ramayana di jam 10 malam, dan juga untuk semuanya yang pengen ikutan gabung bareng Kanda juga bisa aja langsung kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 082120098880. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana FM. Jangan lupa ya, pastikan sahabat Ramayana berkomentarnya di postingan terbaru juga. Dan yang pengen ikutan telepon, di nomor telepon juga bisa ditulis ya di 0725421. Dan yang pengen ikutan telepon via WhatsApp juga bisa nih. Tak lupa ya, yang pengen dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming juga bisa aja langsung download aplikasi Simple Radio yang bisa didownload di Play Store dan juga App Store, tentunya secara gratis nih sahabat Ramayana, tanpa dipungut biaya apapun dan bisa langsung didengarkan dimanapun dan juga kapanpun pastinya. Oke nih sahabat Ramayana, Kanda akan coba memulai dari via Facebook terlebih dahulu ya. Yang sudah ikutan bergabung di malam hari ini belum sempat terbacakan nih, ada dari Elizabeth Suprati. Selamat malam aja buat Mas Tegarnya, selamat malam kembali ya. Dari seperti banyak SB6 Tanjung Krajan. Ada Ayah Andri juga, atau Ayah Selsi di Berumbung Permai Pesawaran juga sudah ikutan hadir. Terima kasih ya buat Ayah Chelsea di Berumbung Permai Pesawaran juga. Ada Pak Dedul di Jojok Pekalongan. Kemudian juga ada Putra. Ada Vinanya di sana di kawasan Anatuha, Lampung Tengah juga sudah ikutan menyatu. Ada Purnama Putra juga sudah ikutan hadir di Pandan Surat menyapa. Wih, di mana nih Pandan Surat ya buat Purnama Putra? Ada juga bagian Mas Budi di Prasetyo sudah ikutan hadir menyatu juga ya. Ada Sang Tuketut di Gianyar Bali juga sudah ikutan hadir menyatu ya, yang saat ini sedang mendengarkan melalui layanan streaming juga. Selamat malam aja dan juga selamat beristirahat. Ada juga Kang Ombeng di kawasan mana nih? Di kawasan Air Hitam Lampung Barat ya, sudah ikutan hadir menyatu juga, sudah ikutan hadir. Selamat malam, di sini hujan katanya. Wow. Oke nih, kita akan coba angkat dari telepon via WhatsApp ya. Ada siapa dan di mana nih? Halo, selamat malam.
1: Mas Tegar.
0: Iya, dengan siapa di mana nih? Kabarnya baik dong. Ya, pasti Mama Cika ini. Bentar-bentar, itu kok kayak ada suara jangkrik nih.
1: Siapa?
0: Kayak ada suara jangkrik, betul ada jangkriknya enggak di sana?
1: Enggak.
0: Kayak ada suara jangkrik loh di sana.
1: Enggak loh.
0: Enggak ada.
1: Namanya aku di kebon.
0: Siapa tahu kan habis hujan.
1: Lagi nyari wangsit ya, bertapa.
0: Oh, lagi bertapa. Mau apa lagu apa malam hari ini buat Mama Cika?
1: Ikhlas ada enggak?
0: Ikhlas? Sebentar ya, dicek terlebih dahulu.
1: Dari CV. CV siapa itulah?
0: Adanya Ikhlas dari Kiki.
1: Nah iya itu.
0: Kiki ada dari Kiki. Mama
1: kesambar lagi nih, Mas.
0: Mama kesambar kan udah selesai kayaknya.
1: Oh, udah tuh.
0: Kayaknya sih enggak kesana lagi soalnya.
1: Mama nah, mami ya ramai.
0: Iya, enggak nonton kesana.
1: Ah, jauh lah, malu.
0: Seru tapi kedangdutan.
1: Oh iya. Salam, Mas.
0: Boleh mau nitip salam buat siapa, Mama Cika?
1: Buat Mbak Asli koleksi ini lagi setiap jam enggak ya? Apalagi lihat itu sih.
0: Kayaknya
1: Piala Dunia apa?
0: Piala Dunia nanti jam 11 kayaknya di jadwalnya.
1: Oh, nanti masih nanti malam. Buat semuanya aja, buat adik Cika yang masih stay tune juga nih, nunggu lagunya. Makasih deh waktunya. Assalamualaikum.
0: Nanti dulu jangan turun dulu Mas Cika, mau nanya.
1: Mana?
0: Yang klik potong harganya udah selesai apa belum?
1: Udah, tapi waktunya udah habis.
0: Iya, gak dapet check out dong.
1: Belum mencapai target. Masih separuh, Mas.
0: Ya.
1: Jadi harus ngulang lagi tuh. Aduh.
0: Aduh. Gak gercep deh.
1: Aduh, makasih ya Mas Adi.
0: Siap, aman-aman.
1: Ya udah, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Mama Cika sudah ikutan telepon di malam hari ini. Dan juga sudah request lagunya Ikhlas dari Kiki Melistiana. Ditunggu aja biar nanti langsung diputarkan. Kemudian juga salam-salamnya tadi sudah disampaikan juga ya. Ada dari siapa tadi ya? Kalau gak salah dari Mbak Asi juga salamnya juga sudah disampaikan. Semoga tersampaikan aja dan didengarkan oleh Mbak Asi Collection. Dan juga kasihan sekali ya tadi Mama Cika katanya ikut event di TikTok itu Sahabat Ramayana, yaitu event TikTok potong harga. Terus gak selesai karena waktunya keburu habis. Nah, siapa nih Sahabat Ramayana yang saat ini sedang ikutan potong harga di event TikTok ya? Mungkin kalau misalkan pengen dibantu bisa aja kirim ke Radio Ramayana, nanti di share di postingan Radio Ramayana biar siapa tahu ada yang bantu gitu kan buat ngeklik. Oke nih Sahabat Rama, kita lanjut akan coba membacakan dari via WhatsApp di malam hari ini. Ada dari Mak Adit Laundry juga. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Dari Wates juga sudah ikutan hadir. Request lagunya Satu Rasa Cinta. Sapanya aja untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih. Terima kasih kembali juga ya buat Mak Adit Laundry yang sudah ikutan hadir menyatu di kawasan Wates sana. Salam-salam juga ya buat semuanya. Dan untuk lagunya ditunggu aja biar nanti langsung Kanda coba putarkan di kesempatan malam hari ini. Dan tak lupa ya Sahabat Ramayana, jangan lupa di follow juga akun sosial media Radio Ramayana, baik itu Facebook, Instagram dan juga TikToknya di Ramayana FM _ Lampung. Spesial malam hari ini akan Kanda putarkan ada Ikhlas dari Kiki Malistiana, spesialnya buat Mama Cika yang sudah ikutan request di malam hari ini melalui via telepon.

0: Ramayana FM.
1: Sita, tumben makannya sedikit. Hayo, lagi diet ya?
2: Iya nih, aku lagi diet. Padahal makannya udah sedikit. Olahraga pun sudah, tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
1: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM, juga halal MUI loh. Jadi, nggak usah khawatir deh.
3: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang sempurna. Cuka apel botanika murni dan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Bisa diminum untuk kesehatan tubuh atau digunakan luar untuk perawatan rambut dan wajah. Dikemas secara higienis untuk menjaga kandungan enzim yang baik di dalamnya. Manfaat utama cuka apel botanika, menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menurunkan berat badan lebih efektif, dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Kesehatan adalah investasi terbaik, mulai kebiasaan sehatmu bersama cuka apel botanika hari ini. Dapatkan cuka apel botanika di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten dengan ibu siapa, Bu?
5: Haji Atika.
4: Dari mana, Bu?
5: Dari Desa Mari, Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang.
4: Usia ibu berapa, Bu?
5: 45.
4: Saya waktu itu ketemu ibu Haji Atika di Apotek Rahayu Pamanukan. Mau beli apa sih, Bu?
5: Beli madu hitam pahit, Prima Herbal.
4: Memang ibu sakit apa?
5: Saya sakit komplikasi, sakit ambeien, darah tinggi, kolesterol.
4: Yang dirasakan apa, Bu?
5: Perih, mual gitu. Tulang punggung pada sakit, kepalanya pusing, kakinya sering kesemutan.
4: Ibu sudah berobat kemana saja, Bu?
5: Ke dokter, ke mantri. Udah, tapi nggak cocok.
4: Ibu tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana, Bu?
5: Dikasih tahu sama tetangga. Tetangga sakit emahnya kronis, sekarang alhamdulillah sembuh. Tetangga menyarankan ke saya untuk membeli madu hitam pahit Prima Herbal.
4: Belinya di mana, Bu?
5: Di Apotek Rahayu Pamanukan.
4: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang ibu rasakan, Bu?
5: Tadinya kolesterol saya 274. Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, alhamdulillah sekarang normal, kolesterolnya normal. 180. Alhamdulillah ini madu.
4: Terima kasih, Bu, atas waktunya.
5: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
6: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.

0: Eyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
1: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
2: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
0: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
2: Udah tenang aja, ikut Bapak belanja di MBM Mart.
0: MBM? Di mana itu Pak?
3: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart, Mulyojati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 16B Mulyojati Metro Barat Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
4: Kep, langsung pulang ke rumah?
5: Oh enggak, saya mau ke rumah mertua dulu. Anak dan istri sudah ada di sana duluan.
4: Wow, masih lanjut sibuk nih. Jangan lupa besok kita terbang pagi-pagi ya, Kep. Jaga kebugaran.
5: Senang aja, ada ini. Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Hah? Neo Ultra Cup Gold?
5: Iya, ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan. Neo Ultra Cup Gold. Multivitamin lengkap untuk jaga stamina dan konsentrasi untuk tetap fit. Sepertinya Anda juga memerlukan ini. Silakan ambil. Anda minum malam ini agar besok pagi bisa kembali fit.
4: Thank you, Cap. Sampai ketemu besok.
6: Baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk.
4: Pagi, Cap. Saya dalam kondisi fit pagi ini, Cap.
6: Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Baik sahabat Ramayana, ada satu buah lagu spesialnya dari album Radio Ramayana, Putus Cinta dari Ririn Felisa, sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini menemani istirahat malam hari Anda. Dan juga dengan diputarkannya lagu ini sahabat Ramayana, kita sebentar lagi akan menuju ke interval yang kedua, karena kita sudah menunjukkan pukul 20 lebihnya 47 menit waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. So untuk semuanya, terima kasih yang sudah stay tune bareng Kanda Tegar di program Tergoda Terminal Gua yang Dangdut Ramayana tentunya, sampai selesai nanti sahabat Ramayana di jam 10 malam. Malam ya, kurang lebih masih ada waktu 1 jam lebih ya Kanda Tegar bertugas di kesempatan malam hari ini. Dan juga yang pengen ikutan gabung bareng Kanda juga bisa aja langsung telepon di 0725421 81, atau juga telepon di nomor WhatsApp di 0821-2098-80. Baik, ini sahabat Ramayana, Kanda akan coba mengangkat telepon dari via WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam Mas Tegar.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam kembali Mas Ganteng.
0: Siap. Terima kasih.
1: Langsung
0: nih.
1: Mekro iki ngomong ganteng ya.
0: Terbang kayaknya ya.
1: Ya tapi ya umumnya seorang cowok ya pasti ganteng lah. Ya.
0: Kayaknya memang ganteng dari lahir deh.
1: Udah bawaan dari orok lah ya. Ya
0: iya jelas dong.
1: Ini dari Mas Rustam. Aku mau request lagu dulu bang ya.
0: Boleh, mau request lagu apa nih bang Rustam?
1: Lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong gitu.
0: Itu judul lagunya apa ya?
1: Apa ya, aku juga gak paham ya.
0: Sebentar dicek terlebih dahulu ya.
1: Kayaknya ya itu loh, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Mungkin saya akan takut mungkin. Kayaknya sih itu loh.
0: Oh, ini lagunya dari Duel Sumbang ya?
1: Iya.
0: Sebentar ya. Kayaknya belum ada deh. Bentar. Coba dicek terlebih dahulu ya. Mau nitip salam-salam dulu enggak nih buat Pak Rustam sambil kan.
1: Salamnya tadi aku lagu. Dengar ada Mama Cika.
0: Betul, ada telepon tadi
1: malam.
0: Dia.
1: Mama Cika orang mana sih, orang tanggamu ya?
0: Bukan deh, orang aduh orang mana ya. Pokoknya Lampung Tengah perbatasan ini dengan metro.
1: Oh, Lampung Tengah. Tak kira orang Panggamus.
0: Bukan Lampung Tengah.
1: Terus buat kru-kru Ramayananya juga selamat malam semuanya.
0: Oh, Mama Cika nih katanya dari BD8.
1: Oh, BD8. Tak kira orang Panggamus.
0: Oh, Mama Cika dianggap orang Panggamus.
1: Terus buat dia. Bang Abinya juga selamat malam. Kalau lagi monitor, tahu masih ingat sama saya apa enggak itu Bang Abi? Selamat malam, semoga sehat selalu. Terus buat siapa lagi ya? Buat semua fan Ramayana aja lah Mas lah, tanpa terkecuali. Lagunya ada enggak?
0: Lagunya belum ada nih buat Pak Rustam ya.
1: Oh ya udah, aku Cakerjo aja.
0: Cakerjo, oke. Okay. Cakerjonya dari versi siapa nih?
1: Pokoknya yang versi yang enak lah.
0: Mau Denny Caknan atau Via Valen?
1: Oh ya udah Via Valen aja lah.
0: Via Valen boleh ya.
1: Soalnya aku cowok loh, jadi kan enak dengerin suara cewek.
0: Siap. Masuk.
1: Ya udah gitu aja Mas.
0: Siap. Oke.
1: Buat Mas Tegarnya terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Kalau pulang hati-hati, tapi aku nggak tahu rumahnya di mana. Yang jelas hati-hati kalau pulang.
0: Siap. Insya Allah nggak nyasar kok nanti kalau pulang.
1: Oh iya. Yaudah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Pak Rustam yang sudah ikutan hadir telepon dari via WhatsApp di malam hari ini. Dan juga tadi salam-salamnya buat siapa tadi ya? Aduh. Ada Mama Cika katanya di kawasan Tanggamus, padahal mah di BD8 ya Mama Cika. Dan oke nih sahabat Ramayana, di kesempatan malam hari ini ya, untuk lagunya tadi Aku Cakerjo dari Via Valen ditunggu aja ya buat Pak Rustam. Dan juga untuk semuanya yang pengen ikutan gabung bareng Kanda juga masih bisa ya. Sebelum kita memasuki interval yang kedua nih sahabat Ramayana, Kanda akan coba membacakan lagi yang sudah ikutan hadir menyatu di kesempatan malam hari ini ya. Di sini ada dari Mbak Komar ya, yang ada di kawasan Pancur Tegineneng. Mau request lagunya Lumpur dan Berlian Kanda. Salamnya aja buat anakku yang saat ini ada di Batam. Wih, jauh sekali ya, sedang merantau di Batam. Semoga sehat selalu aja, amin. Lancar juga kerjanya ya. Dan juga buat segarnya, terima kasih. Terima kasih kembali juga buat Mbak Komaria yang sudah ikutan hadir menyatu. Dan juga mudah-mudahan ya anaknya di sana sehat selalu juga. Sukses selalu terus kerjaannya. Oke sahabat Ramayana, Kanda akan coba angkat lagi dari via WhatsApp ya, yang sudah ikutan telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, selamat datang.
0: Selamat malam kembali, Mbak Sulis ini pasti.
2: Iya.
0: Gimana
2: kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat selalu, Mbak Sulis.
2: Request lagu Kanda.
0: Boleh, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Rungkat.
0: Rungkat, waduh malam-malam rungkat ya.
2: Iya dong.
0: Oke.
2: Lebih seru dengerin Ramayana.
0: Iya.
2: Sambil menjahit konveksi.
0: Wih mantap, masih lembur berarti ini ya konveksinya.
2: Iya Kanda. Salam-salam.
0: Boleh salamnya buat siapa aja nih?
2: Salam-salam buat Mama, buat Mama Irsa, buat Mbak Hati, buat Mbak Weni, Mbak Meni, buat Mbak Eni, Mbak Iis, buat Kanda Tegal dan Kanda Arya. Udah gitu aja Kanda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih ya buat Mbak Sulis nih yang sudah ikutan telepon dari via WhatsApp di kesempatan malam hari ini. Dan juga mau request lagunya tadi Rungkat ya, ditunggu aja lagunya Rungkat biar nanti langsung Anda putarkan nih. Malam-malam ya, jangan rungkat, biarin lagunya aja yang rungkat. Soalnya kalau rungkat nanti sedih ya, apalagi ini sekarang udah di pertengahan bulan Juni ya sahabat Ramayana, yaitu di tanggal 21 di hari Minggu. Besok kita sudah kembali lagi dengan setelan pabriknya, yaitu di hari Senin. Seperti biasa bangun pagi, berangkat sarapan, berangkat kerja, terus setelah itu pulang kerja, istirahat, tidur, dan begitu pun seterusnya. Pokoknya untuk semangat terus ya buat para pencari cuan ya, khususnya tadi buat Mbak Sulis yang saat ini sedang lembur konveksinya. Semangat terus, semoga lancar selalu ya kerjaannya dan juga mendapatkan berkah barokahnya pastinya. Oke, spesial di malam hari ini sahabat Ramayana menemani aktivitas dan juga istirahatnya di malam hari ini ada lagunya Aku Cah Kerjo dari Via Valen, spesialnya buat Pak Rustam ya yang sudah ikutan request melalui telepon di via WhatsApp. Tetap stay tune bareng Kanda Tegar di program Tergoda di 98,8 FM.

0: Beberapa gejala gula darah tinggi. Tanda pertama, sering haus. Sering haus meskipun sudah minum banyak air. Ketika glukosa menumpuk di dalam darah, ginjal dipaksa untuk bekerja lebih keras dalam menyaring dan menyerap kelebihan glukosa. Glukosa yang berlebihan tersebut kemudian dibuang melalui urin, sehingga tubuh kehilangan banyak cairan. Tanda kedua, yaitu rasa haus, adalah upaya alami tubuh untuk mengganti cairan yang hilang. Sering buang air kecil. Saat rasa haus menyerang, Anda akan cenderung minum lebih banyak air. Makin banyak cairan yang masuk ke tubuh, makin banyak pula cairan yang terbuang melalui urin, sehingga Anda menjadi sering buang air kecil. Tanda ketiga, sakit kepala. Jika cairan tubuh yang hilang lebih banyak daripada yang dikonsumsi, kondisi ini dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi justru dapat memperparah atau membuat gula darah naik lebih tinggi. Penyebabnya adalah karena tubuh menghasilkan lebih sedikit urin saat dehidrasi. Dehidrasi yang tidak tertangani akan menimbulkan berbagai keluhan seperti sakit kepala, pusing, mual, hingga pingsan. Tanda keempat, mudah lelah. Mudah lelah adalah merupakan gejala gula darah tinggi yang umum terjadi. Ketika kekurangan insulin, tubuh tidak mampu menggunakan glukosa sebagai bahan bakar energi. Akibatnya, Anda akan merasa mudah lelah dan mengantuk. Tangani secara cepat dan tepat dan secara alami tanpa efek samping, yaitu cukup teteskan herbal Prince Gold yang secara kompleks akan membantu dan mempercepat menormalkan gula darah Anda. Kenapa dianjurkan konsumsi herbal Prince Gold? Karena terdapat kandungan senyawa bioaktif ini terbukti berperan sebagai agen anti-diabetes dengan cara memperlambat penyerapan glukosa dan meningkatkan aktivitas insulin. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
2: Oh, pantes.
4: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Mas, aku pengen banget ke Tanah Suci, tapi masih ragu takut mahal dan ribet.
6: Sekarang gak perlu khawatir lagi. Aku baru dapat info, ini loh Atala Travel yang terpercaya pelayanannya, cepat dan harga bersahabat.
5: Serius mas, aman nggak?
6: Aman banget, sudah berizin resmi, pembimbing berpengalaman, dan ada pendampingan dari awal sampai pulang.
5: Masya Allah, jadi makin yakin nih, kapan nih kita daftar mas?
7: Wujudkan impian Anda ke Baitullah bersama Atala Tour. Nikmati perjalanan ibadah yang nyaman, aman, dan penuh berkah. Atala Tour, travel umroh pilihan yang tepat. Semua akan diurusi dan dibantu tanpa harus ribet. Atala Tour menyediakan paket umroh. Umroh reguler 9 hari, umroh reguler 12 hari, umroh eksklusif 9 hari, dan umroh plus. Harga umroh mulai dari 35 jutaan dengan fasilitas pendampingan dari pembuatan paspor sampai kepulangan. Full handling, jamaah tidak perlu menarik koper sendiri. Harga paket sudah termasuk tiket domestik PP Lampung Jakarta, tiket internasional Jakarta Jeddah, visa umroh, handling, perlengkapan jamaah, mutawif yang berpengalaman, tour leader yang berpengalaman, city tour Mekah Madinah, asuransi, dan air zam-zam 5 liter. Harga paket belum termasuk paspor, suntik vaksin meningitis dan polio, keperluan pribadi, dan hotel Jakarta jika flight tidak connecting. Atala Tour beralamatkan di Jalan Wai Pengubuan nomor 11 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung. Untuk konsultasi haji dan umroh, hubungi Saudari Anissa 0819-9452-9261.
6: Untuk warga Kota Metro dan sekitarnya yang mau umroh tapi takut tertipu, saat ini Darul Amal Metro bekerja sama dengan Atalatur membantu warga Kota Metro dan sekitarnya untuk bisa umroh dan juga sekaligus dibimbing langsung oleh ustadz-ustadz dari Pondok Pesantren Darul Amal Metro. Spesial di musim baru ini, harga dimulai dari 35 jutaan. Sudah bisa umroh bersama Darul Amal Metro yang pastinya ibadahnya nyaman dan fasilitas terjamin. Info lebih lanjut bisa menghubungi Dr. K.H. Kudratullah Siddiq Husnan SHMPD atau Gusodik 0878-9213-3486, Ahmad Robert SAG di 0878-6746-1788, atau Bapak Munir di 0813-7901-2901. Untuk konsultasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi ke Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro.
8: Atalatur, antara hati dan Baitullah.
9: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
10: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
9: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
10: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
9: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
10: Saya dengar-dengar di radio itu, kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
9: X Natural Pro, dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

0: Masih langsung dari kawasan Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro, sahabat Ramayana. Masih ditemenin bareng Kanda Tegar nih di kesempatan malam hari ini ya, tepatnya di malam Senin, di hari Minggu, di tanggal 21 Juni 2026. Sampai nanti tentasnya sahabat Ramayana di jam 10 malam, kurang lebih masih ada waktu sekitar 40 menit lagi nih Kanda Tegar bertugas ya, menemani aktivitas dan juga istirahatnya sahabat Ramayana di kesempatan malam hari ini. So, yang pengen ikutan gabung silahkan ya, bisa langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp. Bagi teman-teman semua ataupun sahabat Ramayana yang pengen ikutan gabung nih, baik itu yang lagi nonton live TikTok juga ya, bisa langsung aja dicatat nomor WhatsApp-nya di 0821-209880, atau juga yang pengen ikutan telepon di 0725-421-81. Masih ditunggu ya. Oke nih sahabat Ramayana, kita akan coba angkat dari telepon dari via WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat malam Mas Tegar.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Uyut Ceples, Mas.
0: Dengan Uyut
1: Ceples.
0: Ceples.
1: Ya, dari Lampung Barat.
0: Oh, dari Lampung Barat. Gimana Uyut kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, ikut seneng nih Uyut dengernya kalau misalkan Uyut Ceples sehat.
1: Iya, Mas Tegar ya sehat kan?
0: Iya dong, alhamdulillah sehat juga dong. Kita harus sehat selalu.
1: Nah, iya, semangat ya Mas ya.
0: Oh pasti, semangatnya 45 nih. Dikasih api biar menyala katanya.
1: Iya.
0: Buat Uyut Ceples mau request lagu apa nih di malam hari ini?
1: Minta Sabar, Mas.
0: Sabar, boleh ya. Sabar, iya, ditunggu nih lagunya.
1: Iya. Iya, salamnya buat yang sudah masukkan tadi, Mat Malam, Mbak Lydia, Mat Malam, Mama Adit, Mas Deva, Mas Anjar, Mas Andon, Mat Malam, terus siapa lagi nih ya? Semua ayo, yang ada di Lampung Barat juga Mat Malam, terus siapa ini Bu Asyik, Pak Basori, Pak Dibardolo, Pak Dikatiman, Mat Malam, Kang Awi juga Mat Malam, terus yang ada di Bunda Elizabeth, Mat Malam, semuanya aja Mas.
0: Iya.
1: Untuk Mas Tegar Matugas, semoga sehat selalu.
0: Iya, alhamdulillah sehat waktunya selalu ya. Sama-sama, terima kasih ya buat Uyut Ceples juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Uyut Ceples nih yang ada di kawasan Lampung Barat ya. Semuanya tadi disebutin, wah komplit pokoknya dari A sampai Z juga sudah disampaikan ya. Semoga tersampaikan aja nih buat Uyut Ceples yang sudah menitipkan salamnya di Radio Ramayana 98,8 FM. Dan juga buat sahabat Ramayana yang saat ini sedang menonton ya, thank you banget, jangan lupa dibantu tap-tapnya ataupun juga di share ya. Kemudian juga yang pengen ikutan gabung juga bisa ya, yang lagi dengerin baik itu dari via streaming ataupun juga dari radio analog. Caranya gimana Kanda? Caranya gampang sekali ya. Jangan lupa nih yang lagi nonton radio, silahkan ditulis nomornya di 0821-209880. Atau juga bisa ikutan telepon di 0725-421-81. Halo, di sini ada Mary juga ya. Dan juga coba Kanda coba cek satu-satu ya. Aduh sebentar, aduh kepencet apa nih. Ada Nti juga, ada Mbanti nih, ada Karesti ya yang ada di kawasan Sariwangi, Tasikmalaya. Dan juga tadi ada Nanat. Nanat, Mbak Nanda, Mbak Nadia maksudnya, yang ada di kawasan 16B kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah. Dan baik nih sahabat Ramayana yang pengen dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming, juga bisa aja langsung download aplikasi Simple Radio yang bisa didownload di Play Store dan juga App Store, tentunya secara gratis tanpa biaya apapun. Untuk semuanya masih Kanda Tegar tunggu sampai selesai nanti di jam 10 malam. Dan malam hari ini sahabat Ramayana, kita akan coba mendengarkan satu buah album dari Radio Ramayana. Ada lagunya Sabar dari Sadewa, spesialnya buat Uyut Ceples yang ada di kawasan Lampung Barat. Stay tune terus di 98,8 FM.

0: Ramayana FM.
1: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
2: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
1: Wah!